Yofu Supermarket ikonda fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya fika Victor Supermarket, Ubaruku fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.